0: rikbu timja jingye dinde re. Rang babe lo chungdu zamba rukag terga jebre. Jiga luigya ina digi, donga dengda ina digi, mi shantaga shukoya lenyu yomare. Ina pa mishunbe shikdi jigoge bagja ge shiotuk marda. Rang bala tanda shingbu gyumji re ma doa jigi nganzu chongzu nangi jundan chaya ge leg mare.
1: Bola, ngata bala jengma si. Bala ge tuli ya, gongshi da rukag sunza, rang jundan kari yuba duansu yomaro. Ine taji jengma da. Soso jundan yu na ningbu yubi lega kar chene che cho re. Nga ngubin ya je zonga chun ju chi zu tak chun yi. Che zang nane nye che shi de ya gyab gyo naro shuk yi.
0: Wa da kar chigi ne kinan zu shi.
2: Kunzu, tam di ge shio de pung a.
3: Jo di na, tam gyo ston shu. Chugwa tong pa le do chigi.
2: Yo yo, o o.
4: Chigwa nang chukwe chi lang te yung gi.
3: Ya, tak buka itu sih. Ya, aku terima kasih. Tak nanti jauh senda. Ya, Kunzu. Yuxie tong shi, lian jian xie zhu gu da.
2: Oh, yuxie san.

0: Pala, tu pudi sya.
1: Di sya, pu, di sya. Kesa, nima dari ne je, purai, pukui baba cha barata. Narali, cao siti zamba, tuk tuk sura shiundu wa.
0: Huzi, pala kirang, pukui mil tuk tuk sita na ngende.
1: Nga cao di, po nga tang, raya yo maari. Nazu xingzhen chizu kya la ya, ya lan jingdu tobe, jizu saba kiyo son zang. Nga cao di ming li ya, jingzhu doji sita yinda.
0: La, jingzhu doji sila.
1: O, jingzhu doji.
0: Jingzhu doji. Mindi ngune yao xiudu. Jingzhu doji. Jingzhu doji.
2: Longqing Duikar, Jingzhu Doji Tang, Kongki Bola.

ཐོགོང ཁུམུ ནམལ ཁེ་ལ་ཡ་རང་རང་སུལ་ལ་ནེ་ཙམ་ནང་ཡེ་ལོ་དེ་ཇུ་ཤུ་སིན་དུ་ཤེ་བེ་ཙུམི་དེ་ཉན་ཇུ་ཤུ་གི་ཡིན་བེ་ནམལ་ལེང་གེ་ནེ་དེ་ལེ་ལོ་གི་ཅི་སིན་ཐང་ནུ་ཤུ་ཐ་གེབ་དུ་གུར་ནེ་ཙུམི་དེ་ཐུ་ལུ་ལུ་ང་སེན་ན་ཡོབ་ཤུ་ལོ་དེ་ཇུ་ཤུ་སིན་དུ་ཕོམ་ཐིང་ཉི་ཕེ་ཅི་ཆང་ར་ཅིན་ཁི་ཉན་དབ་ཤི་ནེ་ཡིན་གུ་དམ་ཉན་ཇ
shamu thokwa shik thang. Menshar lu la bakza ki lawa kyunpa shik khalir lam tu che shimbe gyopsu charwong. Khombe dikjo rila rewa thang milam ki king. Miksung jicham rila chingsim thang gyonang ji. Ponshun ti rang ki zamu wakda chaw longsho la gyone karna chukri ki jie nik. Kunyi tidar dalam shaklam ki gyö gyö ti netir tundu. Hwa yunzu ni zidong ki nyewe lo chang shik tang. Nyingri chingar ni chishong ki zubbe durin la kwanan jikam. Langkot nyurdab ki duntu gyudu yunzu rangdang wuyo shikshi ngang ngun chong. Namngun shuma tang la long zhe cho xin di tendong doka we sangwe damgyu jishik bie yu tam. Nye kabar lakdu lang ne lariang iki le su shu. Tuan namge tong ne chepjik shu. Lo dawe pang ne lu shik lin. Lam kya gyur zikbe yang tuan ne. Ki korwe nyingbo dim dim chi. Par kien na rizu mokba tang. Za jang me zemur mudi zin. Sa gang be nying ki me long shi. Lien dong tu chi di kyo la jun. Sen chung am. Chong ki reba jen. Kui tersib gyang tu tor che ne. Jin jibur pyu di kyo la bu. Kang garya gu zi ringgyu wo. Tar lianjik zawu le chung tong. Rin nying ri chingar jam ngo ne. Nyin nyewe du ma tari tong. Si nime shu be tong sim chip. Zang sangir gi di tong bati. Kyo sisi ngayang sisir sir. Si tangba me be. Zheshi shou. Nyen nga di chukup, nga rang po wa yun su, jam ngo ne, qir lo zha cho su gyu pe lam tu yu. Gya su ngu ne, to ce mi nga dong lak sim pe tang yang mu ti ne qir duk tu. Gyab cho su, nam sa yuk jik du zhi pe, sa a jin chang ki yu chu ti ni. Ngo ma, reng yi ca long chung se pe yu ngu yin ba debu, xin cha shik, sim su qe yong. Liu tang bu, Nechok lase shokba. Dilu dawa chukbe ci nishu gui nin. Penchong zombabu tunzo ki jikzu nangwe nyeja zomcho gashi. Uyngur lantien sayi tili ne chapu wadar lamtu shukshin. Tengdir ngansu lengen zo ni loge tanzam ki sagu kaji la doksip gidi sanne tizu choa tang, lugyu, zogzhu, yunjong, tuengwe peke so ki nebop gyulun cheto. Sosu namri ki nyuka goyo di. Su tiam tiji le chungwe tongdu sanbe jino ta yigi jisu goyo tiji. Shobatir, uygur sayi tili changcho nyangchen di goyo ki si chung kangshin ne ngara ngabne langdi chiru tu dagab. Lantien kain su jintum jingyi regar long ki debadar leng ling ki dingshin. Kwara kuryo gun tu sangtu ngunbu tuji Ngo lamir jik duba ma se, jung se gyang dhari che na, zi shu thang. Sera, Xianyang Zula Khan ki nian jam thang ne, lhasang sui wei tu jin lok lo tu chur simba thong tup. Kangsar ting rab cho su pe ge gi yolang jidar ge gyang, te dun thang lu su ki choka tam je, nyamba me bar so dar song wei cu di ni. Zemli yu chu xian thang kang lang me be, Chundian pyo ki chonggir chenpudi kyeju mikse wa shik yin yi. Xianyang ta shi gyo gun ki rimun tang dunbe mikba lantian tu dhe di. Gyudru wa su shib ki da yu na. Wui nima la san ni chungzin mebu pa zhan ne zugla la yi kang sang. Dinsa sen zhe ge sum so na wui zug jun ki gui ba chin chak ba te da le xian. Ne te tang ti cho su cho we te den gyo ri ri nang sanbe ke wu.

0: Pala, tu pudi sya.
1: Di sya, pu, di sya. Kesa, nima dari ne je, purai, pukui baba cha barata. Narali, cao siti zamba, tuk tuk sura shiundu wa.
0: Huzi, pala kirang, pukui mil tuk tuk sita na ngende.
1: Nga cao di, po nga tang, raya yo maari. Nazu xingzhen chizu kya la ya, ya lan jingdu tobe, jizu saba kiyo son zang. Nga cao di ming li ya, jingzhu doji si degi da.
0: La, jingzhu doji si la.
1: O, jingzhu doji.
0: Jingzhu doji. Mindi ngu ne yao xiu du. Jingzhu doji. Jingzhu doji.
2: Longqing Duekar. Jingzhu doji ta, kong ki bo lang.